wanda hannu mamar ka sai izo kan sigine Musa ale hai songai bore aran mahangal ai gbaran du songai hule be ro amma bai kul kan Musa hin kowi ai le koi tara non si mai ga ala go koi to kaina Dawud mun koi won godo labaro kage da dogar kwara Dawud furfura har gufura sai akwai ga kani sungo ka imakan Musa zai zane bai kul kan Musa yin kowi mun ningu fulibero na sai songe haiga handi hanno Dawud tunuka yalbaza Seruwan yadda ramu gimbon Kano ya je gudugar mu. Hare giti baru. Dauda mamar mu giti kwaize. Kwaize mu sitan gam kalbaru ko. Ana gari dan bariyoga. Bariyogi di ce follon follon. Atun gawa gogo koi gom. Musin ka go kan ga fonda dan game. Musu fatun dauda sai kan bun wari. Musu fatun Dawud sai kambo Maiga Ani duwaro ko dare Dawud no ko kora salise Musa no kora gan go halal Dawud nin gaidu Hali go kora Musa Dawud ne yaji hinkadin ga Musa fa hai Musu fa far gizabu dika hari gogo doru kuru gogo doru inga chela aga adege chela nanu kala ye musu babu abar gaza ga di dawdu mamar gobar yobo azage ne dawdu mamar dawdu ne takuba danga bu moka handi hannu dawdu sintin guru songai ma dawdu ne songai musin kakan mongu buyan Nde Dawud mamar no nawi Ima fa abate songai kuni gingar kuru Ima fa mote songai kuni humburu Humburu oguru kogo songai Ama kotoko sinu songai Musu humburu halin hadan arashi koto Ika ine musu zai se Dawud mamar musu inkawi ne kan Dawud mamar noni wi asidu koitara kalan diga te sa daga ri wanda yayi magana Dawud ninga te sa daga ri in Dawud te sa daga ri so kai na kan wanda yayi sa tatunu kuru Dawud mamar goyi gine Dawud mamar ifo gate Anu koi terai wadi mwa handu iye Digi iye Digi biye Musa zaya izaka ba mwa